0: info prediksi pertandingan dan fakta-fakta menarik hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026 karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
0: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terbaru gitu ya tentang Piala Dunia 2026. Nah Sobat Bahana, kali ini Bila akan menginformasikan tentang beberapa negara yang lolos ke babak 32 besar hingga matchday terbaru. Beberapa tim unggulan yang telah mengamankan tempat di fase gugur antara lain nih Sobat Bahana. Apakah ada nih salah satu dari negara favorit ataupun tim favorit Sobat Bahana? Yang pertama ada Kompensatia, terus ada Meksiko di grup A Sobat Bahana, Swiss dan Kanada di grup B, Amerika Serikat di grup D, Jerman di grup E, serta Prancis dan Norwegia di grup I, dan Argentina di grup C, dan Kolombia di grup K. Nah Sobat Bahana, apakah ada negara favorit Sobat Bahana semuanya? Jangan lupa gitu ya nonton Piala Dunia 2020 yang mendukung negara-negara favorit Sobat Bahana semuanya. Dan pantau terus Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi yang akan menyajikan informasi terbaru, kabar terupdate tentang Piala Dunia 2026 dan jadwal-jadwal pertandingan serta beberapa tim favorit Sobat Bahana yang akan lolos gitu ke 32 besar di Sobat Bahana. Nah nantikan terus Lensa Piala Dunia 2026 setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam hanya di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti hanya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah itu butuh namanya listrik, untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga. Ya itu kalau jam-jamnya nggak ada mas ya, ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu, tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Yang tadi udah namanya Sobat Bahana semua, yang ngobrol santai ataupun ngopi spesial.

0: juga di pagi hari ini jangan lupa untuk ngopi juga nih sobat bahaya di cuaca yang lumayan dingin ini sobat bahaya bila merasakan, tapi gak gerah-gerah banget ya di pagi hari ini. Tapi sobat bahaya ngerasa gak sih kalau kemarin tuh mendungnya agak gelap nih sobat bahaya, bila kira tuh akan hujan nih sobat bahaya setelah sekian lama gak hujan gitu ya, tiba-tiba gak jadi sobat bahaya terang kembali gitu ya. Padahal kalau siang hari bila akhir-akhir ini tuh ngerasa panas banget, gak bohong nih sobat bahana, entah karena listriknya atau pengaruh listrik juga tuh sobat bahana. Untung aja di daerah bila tuh kemarin belum ada pemadaman bergilir gitu, belum jadi giliran. Nah siang hari bisa masih bisa menikmati kipas, sejuknya kipas sih sobat bahana. Buat sobat bahana yang siang hari gak bisa menikmati sejuknya kipas gitu ya, tetap semangat ya sobat bahana, tetap menjalani aktivitas seperti biasa sampai nanti selesai gitu, semangatnya jangan turun gitu ya. Nah sobat bahana, selain tadi beberapa benda ataupun hal gitu yang bila sampein untuk menjadi persiapan saat mengalami pemadaman listrik mendadak gitu ya sobat bahan. Nah ini ada juga beberapa hal gitu ya yang harus di hal kecil tapi mungkin harus di perhatikan ya sobat bahan, mulai dari uang cash nih sobat bahan. Kenapa uang cash? Tapi karena sekarang tuh sobat bahan banyak sekali coffee shop ataupun minimarket ataupun koko toko ya sekarang itu pakai pembayaran QRIS ya sobat bahan. Nah tapi kalau gak ada sinyal ataupun internet itu susah banget. Jadi sobat bahan yang uangnya masih di saldo semua tuh buruan ditarik cash sih kalau menurut Bila ya sobat bahan, biar gak susah nanti kalau mau belanja apa-apa gitu. Nah itu hal kecil tapi jarang orang yang kepikiran sih sobat bahana, karena mikirnya penting punya uang yang di saldo tuh ya udah gitu, tenang kemana-mana. Padahal kalau mati listrik juga sinyalnya agak susah sih kadang sobat bahana. Nah itu dia, walaupun kita punya kota tapi tetap susah. Nah buat sobat bahana semuanya di pagi hari ini, semoga tetap sudah menyiapkan persiapan-persiapan ini ya. Kalau belum Bila ingetin deh, ayo disiapin sobat bahana semuanya biar nanti gak mendadak-dadak, dan biar nanti waktu pemadaman listrik bergilir di daerah sobat bahana, sobat bahana sudah siap sedia gitu menghadapinya, tinggal rebahan aja nunggu listriknya nyala gitu. Nah Bila akan kembali setelah yang satu ini sobat bahana, pastinya nanti Bila akan ngajak ngobrol lagi sobat bahana semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana sobat bahana. Nanti kalau mau ngobrol ataupun punya pertanyaan dan cerita boleh banget langsung aja di 085634545.
1: Tandan ini gini ya, mas tinggini berjuang.

0: Tanduran kopiku woy kok sitik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku yancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luwih padhet, kualitas luwih apik, panen luwih ajek, regane uga luwih apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah gitu ya siaran pagi sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Semoga Sobat Bahana sehat selalu gitu yang udah gabung di pagi hari ini bersama Bila. Nah ternyata berakhir sudah dan Bila mau pamit undur diri nih Sobat Bahana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

102,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Indonesia tidak lagi mengimpor beras, jagung dan juga gula. Sobat Bana, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono memastikan Indonesia telah berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, jagung dan gula. Sobat Bana, dalam keterangannya di Rabu 24 Juni kemarin, seperti dikutip dari okzone.com hari ini, Sobat Bana, menurutnya Indonesia tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan yang strategis dan pemerintah ini akan terus melakukan berbagai perbaikan agar swasembada pangan semakin kokoh dan juga berkelanjutan. Sobat Bana, menurutnya pemerintah juga terus memastikan ketersediaan benih berkualitas, kemudian memperkuat sarana produksi serta membenahi jaringan irigasi agar pembangunan pertanian ini semakin merata di seluruh wilayah Indonesia. Sobat Bana, Sudaryono menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen kuat untuk menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari ketahanan dan kedaulatan bangsa. Dia

Pastikan pemerintah terus mempercepat revitalisasi irigasi secara bertahap hingga tahun 2029. Sobat Bana, perbaikan irigasi ini akan meningkatkan indeks pertanian sehingga petani bisa menanam lebih dari satu kali dalam setahun dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus Bat Koma 5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Seneng banget bisa menemui Sobat Bana lagi. Ya, mudah-mudahan Sobat Bana juga ikutan seneng deh kalau pagi hari ini ketemu sama Lila lagi gitu ya. Buat menikmati Ngopi Spesial ini pagi hari ini Sobat Bana, Kamis di 25 Juni. Oke, dari Tunajaya 119 Ngawi, selama 2 jam sampai jam 10 pagi, seperti biasa Lila bakal ajakin Sobat Bana untuk menyusuri sejarah, momen penting yang terjadi di hari ini. Sobat Bana juga Lila kasih kesempatan untuk berbagi informasi, dan jangan lupa juga ini bisa berbagi tanggapan atau pendapatnya. Topik kita hari ini masih berhubungan dengan pemadaman listrik nih Sobat Bana, yang lagi banyak banget dirasain gitu ya. Ya Sobat Bana, sebenarnya sudah siap gak sih kita menghadapi pemadaman listrik yang mendadak gitu? Oke, boleh diceritain di sini, kita tunggu juga di Ngopi Spesial ya. Sekali lagi waktunya banyak banget sampai jam 10 pagi nanti.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Gempa dahsyat ya, magnitudo 7,5 ini mengguncang Venezuela dan bangunan-bangunan runtuh Sobat Bahana di Caracas. Nah, dua gempa bumi kuat nih yang mengguncang Venezuela secara beruntun pada Kamis pagi ini Sobat Bahana, 25 Juni 2026 ya. Dan guncangan ini menyebabkan sejumlah bangunan runtuh di ibu kota Caracas yang tentu saja memicu kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah.

Sobat Bana, menurut data Survei Geologi Amerika Serikat USGS, gempa pertama ini berkekuatan 7,1 magnitudo terjadi di sebelah barat wilayah Maron, wilayah Moron gitu ya, kota yang berada di pesisir Karibia Venezuela. Ini sekitar 168 km dari ibu kota Caracas. Nah, pusat gempa sendiri berada pada kedalaman 22 km di bawah permukaan laut. Sobat Bana, hanya berselang 1 menit saja gempa kedua yang lebih kuat ini dengan magnitudo 7,5 kembali terjadi, kembali mengguncang juga kawasan yang sama. Sobat Bana, untuk epicentrum gempanya ini berada di 16 km barat daya Moron dengan kedalaman 10 km. Sobat Bana, kedua gempa ini menjadi salah satu yang terkuat ya yang pernah melanda Venezuela dalam lebih dari satu abad terakhir gitu. Gempa ini terjadi sesaat setelah jam 18 waktu setempat, atau kalau di Indonesia berarti hari Kamis pagi ini gitu Sobat Bana. Oke, ini sekedar informasi yang juga kita hadirkan pagi hari ini Sobat Bana. Terus ya, kita tunggu nih informasi-informasi dari Sobat Bana, apapun yang terjadi sekitar kamu gitu. Mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalanan, atau ada hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, bisa banget nih ya. Kita tunggu info kirimannya ke bisa di share seperti biasa juga di 0856345445. Bisa lewat pesan tag, bisa voice note, tapi kalau lebih abdol

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang

0: Tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Jenising cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca

0: Sobat Buana, salah satu momen penting yang diperingati di tanggal 25 Juni itu adalah Hari Pelaut Sedunia. Day of the Seafarer gitu ya. Peringatan ini ditetapkan berdasarkan resolusi yang diadopsi dalam konferensi diplomatik tahun 2010 di Manila, Filipina, Sobat Buana, yang juga mengesahkan revisi konvensi STCW, Standard of Training, Certification, and Watchkeeping of Seafarers gitu. Nah, hari ini diperingatinya Hari Pelaut Sedunia ini bertujuan untuk memberikan pengakuan ya atas kontribusi besar para pelaut di seluruh dunia. Mereka ini memiliki peran vital dalam mendukung perdagangan internasional, kemudian menjaga stabilitas ekonomi global, juga memastikan distribusi barang lintas negara ini bisa berlangsung dengan lancar gitu. Setiap tahunnya Sobat Buana, kampanye Hari Pelaut Sedunia ini mengangkat tema yang berbeda-beda, dan di tahun 2026 kampanyenya difokuskan pada upaya kesulitan, tekanan, dan resiko kehidupan di laut gitu. Baik Sobat Buana, ini informasi terakhir yang bisa kita hadirkan di Ngopi Spesial. Tapi jangan lupa untuk berbagi tanggapan atau pendapatnya. Sudah siapkah menghadap tapi pemadaman listrik secara mendadak Sobat Buana? Kita bakal bahas nanti topiknya di sesi yang kedua. Makanya yang belum kasih pendapatnya buruan ya, bisa share di sini di 0856345445, bisa lewat medsos yang Buana dan di radio.
1: Lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah
2: belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Windscare 104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini

0: terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer yang memang harus jalan terus ya. Kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk, nantinya takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah itu butuh namanya listrik, untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga ya. Itu kalau jam-jamnya nggak ada mas ya, ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu. Tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahannya Radio Sobat Bahannya. Pemadaman listrik kadang-kadang memang tidak diduga kapan terjadi gitu, kapan ada pemadaman gitu ya. Ya mungkin bisa berbagai faktor sih Sobat Bahannya, ketika hujan deras, hujan angin, nah bisa aja karena ada instalasi yang terganggu gitu. Tapi memang akhir-akhir ini ada pemadaman secara bergilir gitu loh Sobat Bahannya. Ya apapun itu alasannya, sudah siapkah Sobat Bahannya kalau ada pemadaman listrik secara mendadak? Boleh bagi ceritanya di sini. Seberapa siap Sobat Bahannya jika listrik tiba-tiba padam gitu? Kita tunggu ya di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bahannya atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahannya. Ini melalui aplikasi Xpress Radio. Mungkin bisa diceritain juga Sobat Bahannya perlengkapan apa yang selalu disiapkan di rumah untuk menghadapi kalau tiba-tiba listriknya padam gitu. Atau mungkin ada aktivitas juga yang terganggu gitu karena listrik padam, boleh nih ya. Kita tunggu ceritanya di sini. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 10 pagi. Ya Sobat Bahannya, pemadaman listrik memang seringkali gak bisa diprediksi sih, sekali lagi ya. Karena itulah penting banget buat kita itu memiliki persiapan sederhana gitu. Seperti menyimpan senter di tempat yang mudah dijangkau. Kalau malam-malam tiba-tiba aja mati, kita tahu letaknya ya, gampang nyarinya gitu. Terus mengisi daya ponsel saat baterai mulai menipis gitu. Atau mungkin ini tandon air ya, menyimpan persediaan air gitu loh Sobat Bahannya. Kalau mungkin juga menggunakan pompa listrik, kalau listriknya mati kan nggak bisa kan, nggak nyala. Jadi harus punya tandon air juga gitu. Karena siapa tahu listrik padam itu justru saat kita sedang bekerja, mungkin sedang memasak, atau bahkan ketika kita siaran daring gitu ya. Nah makanya Sobat Bahannya harus ada kesiapan sih untuk itu gitu. Bagaimana dengan kamu sendiri Sobat Bahannya? Sudah siapkah menghadapi pemadaman listrik yang mungkin terjadi secara mendadak? Kita tunggu di sini. Sementara yang udah gabung, halo selamat pagi. Selamat pagi dari Ibu Nina ya. Ibu Nina makasih banget. Kalau di rumah sih saya selalu menyediakan lampu emergency dan juga power bank gitu loh Mbak. Soalnya anak-anak kan sering belajar malam juga. Jadi kalau listrik padam ya gak terlalu panik sih. Lampu emergensinya sudah siap, power banknya juga bisa digunakan. Kalau mungkin daya ponselnya sudah mulai berkurang, jadi bisa digunakan. Ya benar banget nih Bu Nina ya. Lampu emergency ini memang jadi perlengkapan wajib sekarang ini, sepertinya seperti itu ya. Apalagi kalau ada anak-anak sekolah di rumah ya, meskipun sekarang lagi libur gitu, tapi gak menutup kemungkinan juga kan ada sesuatu yang mesti bisa dikerjakannya tuh di malam hari gitu. Oke, terima kasih Bu Nina. Halo juga saat pagi nih dari Bapak Edi. Pak Edi, kalau menurut Pak Edi apa nih? Kalau saya tuh paling khawatir listriknya padam saat sedang berjualan gitu Mbak. Karena tergantung sama listrik sih. Mau blender es juga kan pakai listrik gitu. Jadi ya susah kalau listriknya mati gitu ya. Nah ini salah satu dampak juga yang dirasakan kalau listriknya padam. Tapi apa yang bisa dikerjakan nih Pak Edi gitu, menghadapi misalkan persiapannya ketika listrik itu mati mendadak gitu, apa yang bisa disiapkan, boleh cerita di sini gitu ya. Karena banyak sih yang dialami banyak keluarga, jadi aktivitasnya terhenti ketika listriknya padam. Makanya harus persiapannya tuh lebih awal juga. Ya kan gak tahu juga kapan listriknya mati gitu kan. Jadi harus ada persiapan sebelumnya gitu. Oke Pak Edi, tadi mungkin bisa bercerita apa ini persiapannya menghadapi situasi yang tidak diduga datangnya ini. Kita masih tunggu juga ya di sini. Yang lain juga silakan bisa share di Ngopi Spesial.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: sing
5: kono, Pak?
6: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
7: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
8: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
9: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
10: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, sudah siapkah

0: menghadapi pemadaman listrik mendadak. Kita tunggu ceritanya di sini. Mungkin apa yang perlu dipersiapkan, apa yang biasanya dilakukan bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain gitu ya. Oke, silakan deh, kita masih tunggu di sini di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi dulu. Ini tadi siapa sebentar yang udah masuk ya. Selamat pagi dari Mas Dika. Oke. Ya benar ya, dari Mas Dika. Mana tadi kok hilang? Halo Mas Dika yang ada di Ngawi saja nih. Kalau Mas Dika katanya yang paling terganggu dengan pemadaman listrik mendadak itu pekerjaan saya, Mbak. Karena sehari-harinya kan bekerja secara online. Jadi sekarang tuh saya selalu menyediakan kuota internet dan power bank cadangan. Nah, berarti sekarang udah siap ya Mas Dika kalau menghadapi pemadaman listrik secara mendadak, karena secara Mas Dika tadi kan bekerjanya secara online gitu. Oke, terima kasih nih. Benar sekali gitu. Karena di era digital seperti saat ini, listrik padam itu bukan hanya soal penerangan saja, tapi juga soal produktivitas gitu ya. Listrik padam, produktivitasnya banyak banget yang terganggu, apalagi yang mengandalkan secara daring, bekerjanya secara online atau secara daring gitu ya. Udah butuh kuota internet, butuh daya juga untuk menjaga peralatannya ini bisa tetap on gitu. Dan resikonya juga nih sebuat mana kalau gak seperti itu, banyak nih kehilangan, mungkin kehilangan konsumen gitu ya. Konsumennya jadi beralih ke yang bisa mereka hubungi secara online juga gitu. Terima kasih nih Mas sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, inilah penjelasan dari Ancelotti setelah akhirnya mainkan Neymar di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti ini akhirnya memberikan kesempatan bermain untuk Neymar pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia Kamis 26 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Momen ini menjadi salah satu sorotan utama dalam kemenangan 3-0 atas Skotlandia yang berhasil diraih oleh tim Brasil. Sebab Neymar kembali tampil bersama Seleção Sobat Bana setelah hampir 3 tahun tidak memperkuat tim nasional. Sobat Bana, masuknya Neymar disambut antusias oleh para supporter Brasil yang memadati stadion di Miami. Sobat Bana, sorai paling meriah ini justru terdengar ketika pemain berusia 30 tahun itu memasuki lapangan. Menurut pelatih asal Italia itu, Sobat Bana, Neymar ini layak mendapatkan kesempatan setelah bekerja keras menjalani proses pemulihan hingga kembali dalam kondisi fisik terbaik. Ancelotti meyakini kualitas yang dimiliki oleh Neymar bisa menjadi senjata penting bagi Brasil dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa.

0: Kerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Berjumpa

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito di jaminan LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 7314112. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Kening Jalan Piki Sutono Ngeneng Ngawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini adanya pemadaman listrik gilir ya, apa namanya, bagi pelaku usaha, apalagi ini pelaku usaha kecil gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat siang juga, yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar ya. Yang sudah gabung, terima kasih yang udah gabung ya. Ini dari Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi. Saya punya warung makan rice cooker mati, membuat nasi cepat basi, cepat habis dan harus masak. Maksudnya ini mungkin nasinya cepat basi mungkin ya ini ya. Harus masak ulang pakai kompor. Dari Mas Anton, terima kasih, usaha las berhenti total kalau listrik padam karena semua alat menggunakan listrik ya. Terima kasih banget ya. Dari Bu Siti yang dari Mantingan, freezer toko kelontong tidak bisa bekerja maksimal, khawatir stok makanan beku rusak. Dari Mas Rudi yang dari Karangjati, terima kasih Mas Rudi udah gabung ya. Pemadaman membuat produksi usaha sablon jadi terlambat karena mesin tidak bisa digunakan ya. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Sebawan Amerika Serikat ya, tim Tuhan Rumah ini pasti juga ramai ya. Terus ada lagi jam 9 di grup D, ada Australia melawan Paraguay gitu ya. Nah, sobat penas semuanya yang mungkin lagi diperjalan
1: banyak untungnya kan. Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, masih ditunggu, jangan lupa topik kita hari ini, dampak pemadaman listrik bergilir, apa dampaknya bagi pelaku usaha. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget buat Pak Arif ya. Kerugian terbesar bukan hanya omset turun, tapi pelanggan bisa beralih ke tempat lain yang tetap buka. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi dari Mbak Nina ini ya, terima kasih Mbak Nina. Toko roti kesulitan memenuhi pesanan karena oven listrik tidak bisa digunakan. Jadi Pak Selamat yang ada di Gereh, terima kasih Pak Selamat. Biaya operasional bertambah karena harus menyalakan genset untuk tetap buka. Terima kasih banget ya udah gabung. Terus dari Dian yang ada di Karanganyar, pemadaman membuat pesanan online terlambat diproses karena sinyal internet ikut terganggu. Dari Mas Riko yang ada di Ngerambe, terima kasih usaha servis elektronik jadi terhambat karena alat pengujiannya membutuhkan listrik, katanya gitu. Terima kasih banget Riko yang ada di Ngerambe. Terus dari Bu Wati ya, terima kasih Bu Wati udah gabung. Pendapatan toko minuman dingin turun karena pelanggan mencari tempat lain. Dari Mas Fajar, terima kasih Mas Fajar ini ya. Selamat siang Pak Lupita, selamat bertugas ya, terima kasih banget. Pengisian ulang galon air harus berhenti sementara saat listrik padam. Terus dari Mbak Mira juga, terima kasih salon kecantikan jadi tidak bisa melayani pelanggan karena alat hair dryernya dan catoknya tuh mati. Dari Mas Nanda yang dari Pangkor ya, usaha percetakan harus menunda pesanan pelanggan sampai listrik menyala kembali. Terima kasih Mas Nanda udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Pak Heru yang dari Kedonggala, terima kasih banget. Produktivitas bengkel menurun karena beberapa peralatan memakai listrik ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mbak Yuni yang ada di Jogorogo, jualan frozen food bikin was-was saat listrik padam lama karena produk bisa rusak. Dari Mas Eka yang ada di Padas, terima kasih. Usaha laundry paling terdampak karena mesin cuci dan setrika tidak bisa beroperasi. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Baik sobat mana semuanya yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Terus dari Mbak Lina ini yang ada di Widodaren, terima kasih. Pelanggan di konter HP berkurang karena layanan cetak dan akses internet terganggu. Dari Mas Rudi, terima kasih. Pemadaman membuat produksi usaha sablon jadi terlambat, usaha sablon maksudnya ya, karena mesin tidak bisa digunakan ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Nah sobat pena semuanya, jangan lupa juga nanti ya nonton di Piala Dunia untuk jadwalnya jam 3 pagi di grup E. Nanti ada Jerman melawan Ekuador di grup E juga jam 3 pagi, sama ya jamnya. Surasau melawan Pantai Gading ya. Terus ada lagi jam 6 nanti Belanda di grup F ini ya, Belanda melawan Tunisia, ini rame pastinya ya. Terus jam 6 di grup F ada Jepang melawan Swedia ya. Terus jam 9 di grup D ada Turki melawan Amerika Serikat. Jam 9 lagi sama jamnya ya, di grup D ada Australia melawan Paraguay jam 9 ya. Nah pokoknya saksikan semua pertandingan Piala Dunia 2026. Baik sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari ini ya, hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Di era modern seperti sekarang, masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen. Kita ikuti lintas informasi Pramesmen.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Rabu 24 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Hasrat ingin miliki motor CB, seret dua remaja Lamongan ke sel tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Dua remaja asal Kabupaten Lamongan berinisial MAY yang berusia 15 tahun asal Kecamatan Deket dan rekannya FAP yang berusia 18 tahun asal Kecamatan Sukodadi terpaksa diringkus oleh jajaran kepolisian setelah terbukti melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban berinisial AC yang berusia

0: 18 tahun. Aksi nekat ini dilancarkan di sebuah warung kopi di kawasan Desa Blawirejo, Kecamatan Gedongpring, Kabupaten Lamongan. Motif utama tindak kriminal ini didasari oleh hasrat pelaku MAY yang sangat ingin memiliki sepeda motor jenis CB, sehingga ia memanfaatkan situasi kelengahan warung kopi yang dijaga setelah mengetahui bahwa korban sudah cukup lama meninggalkan kendaraannya yang sedang mengalami kerusakan mesin di lokasi tersebut. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman memaparkan pada Rabu 24 Juni 2026 bahwa kedua pelaku membawa kabur kendaraan roda 2 tersebut secara bersama-sama dengan cara didorong secara manual dari warung kopi menuju rumah FAP di Kecamatan Sukodadi untuk diperbaiki agar bisa digunakan demi kepentingan pribadi. Penangkapan para pelaku berhasil diungkap dengan cepat oleh Polsek Gedongpring berkat petunjuk dari rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara yang berhasil mengidentifikasi profil wajah mereka. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, kedua remaja ini dijerat dengan pasal 476 dan atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, di mana proses hukum untuk pelaku MAY yang masih di bawah umur akan diserahkan secara khusus kepada unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga di Lamongan.
2: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan.
1: BPS Magetan kerahkan 789 petugas untuk sensus ekonomi tahun 2026. Sasar 318.000 keluarga dan usaha.
2: Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 789 petugas yang akan mendata sekitar 318.000 keluarga dan unit usaha di seluruh wilayah Kabupaten Magetan. Kepala BPS Magetan Muhammad Samsudin mengatakan sensus kali ini berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Jika sensus ekonomi terdahulu hanya menyasar pelaku usaha, namun pada tahun 2026 pendataan juga menjangkau rumah tangga untuk menangkap perkembangan ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Samsudin menjelaskan, sensus ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha yang ada di masyarakat, tetapi juga memotret perubahan pola aktivitas ekonomi yang kini banyak bergeser ke ranah digital. Yang mencontohkan munculnya profesi baru seperti kreator konten, pelaku usaha daring, hingga pekerja ekonomi digital yang tidak memiliki tempat usaha tetap namun memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
4: Kenapa sih?

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

0: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Topati sebuah Bana dan Fabin Asar cinta kita. Semoga cinta antara Anda dengan orang yang Anda cintai selalu mendapatkan kebahagiaan.
1: Apakah kamu masih mencintaiku seperti dulu?

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 23 menit lepas dari pukul 4 sore, Sobat Bana. Suasana sore hari ini aman, terkendali. Yang lagi jalan-jalan sore, jogging, ngalun-alun ya, tetap semangat, cari keringat dengan harapan mendapatkan apa ini, kesehatan ya. Nah, sekali lagi Sobat Bana, kita mengangkat tema pemadaman listrik bergilir bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya apa? Sobat Bana, memang pemadaman listrik bergilir bukan hanya membuat suasana menjadi gelap, tetapi juga bisa berdampak langsung pada pelaku usaha kecil yang mengandalkan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi pemilik warung kopi, listrik padam berarti mesin kopi berhenti berpotensi dan minuman dingin tidak bisa disajikan. Pedagang es dan minuman kemasan juga harus waspada karena stok es cepat mencair dan kualitas produk bisa menurun. Selamat sore, kita tunggu Awini Sobat Bana, tetap di 0856345 4545.

내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. 다 죽는 것보다

0: karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
11: Mau jelajah di dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpress Visual Radio Now. Live Visual Radio X

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Wahana Radio, sebetulnya peta persaingan Piala Dunia 2026 mulai mengerucut. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, Timnas Ceko resmi menjadi negara ketujuh yang dipastikan angkat koper lebih awal setelah gagal melawan fase grup. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Mi. Siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ini.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya, betul.
0: Iki mah aku rene nyapa?
1: Nyanyi lho.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Ini suwe kok. Yuk.

0: busuk, Mas, busuk.
1: Kayak ini deh.
0: Oke. Kecil tapi berskill,
1: kecil-kecil cabai rawit.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Terima kasih banget sudah bergabung, ada Mas Andi di Ngawi ya. Ini paling terasa buat usaha fotokopi saya. Kalau listrik mati, otomatis tutup sementara. Ini benar-benar apa nih Sobat Buana? Betul sekali ya. Usaha fotokopi memang termasuk yang paling terdampak saat pemadaman listrik terjadi. Ini hampir seluruh aktivitas, mulai dari mencetak dokumen, fotokopi, scan hingga laminating, semuanya bergantung sepenuhnya pada listrik. Saat listrik padam, pelayanan pun terpaksa berhenti dan pelanggan harus menunggu atau mencari tempat lain. Jika pemadaman berlangsung lama ini Sobat Buana, tentu potensi pendapatan yang hilang juga tidak sedikit. Kita tunggu ini Sobat Buana dengan topik pemadaman listrik bergilir. Bagi pelaku usaha kecil, dampaknya apa?

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon Visual Radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audiovisual Anda

0: pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai. Aku Viva sudah...

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Pemadaman ini bukan sekedar cerita tentang lilin yang dinyalakan di ruang yang remang. Ini tentang kelangsungan usaha mikro yang terpaksa berhenti beroperasi di tengah jalan. Pelaku usaha kecil seperti Syaputra, seorang penjual frozen food, menjadi salah satu yang paling terhantam. Bukan hanya transaksi digitalnya yang lumpuh total, tapi seluruh barang dagangannya kini berpacu dengan waktu sebelum membusuk menjadi kerugian mutlak. Sebuah temuan dari jurnal konsep ilmu hukum Locus baru-baru ini mencatat bahwa pemadaman mendadak tanpa koordinasi memicu kerugian ganda bagi UMKM, yakni hancurnya bahan baku secara material, sekaligus hilangnya hak ekonomi konsumen untuk berproduksi.
2: Usaha kecil-kecilan ya, ini frozen food. Nah ya, dampak dari pemadaman listrik ini terdampak sekali ya, karena frozen food itu kan harus ada freezer.

0: yang memang harus jalan terus. Nah, kalau ini mencair, nanti akhirnya dagingnya itu kan juga ada yang membusuk nantinya, takutnya beberapa jam kalau udah mencair kan nanti bisa layu, akhirnya nanti orang juga udah nggak mau. Itu aja sih mas. Sama ini kan pembayaran saya juga ada krisnya, ada mesin EDC juga. Nah, itu butuh namanya listrik. Untuk internet juga, untuk kris itu juga butuh listrik juga, ya itu. Kalau jam-jamnya nggak ada mas ya, ya tiba-tiba saya tahunya inilah, cuma nggak tahu lagi kalau lingkungan ya, mungkin atau RT atau RW ada pemberitahuan, saya juga nggak tahu, tapi dari RT RW pun juga nggak ada ini, nggak ada pemberitahuan.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, kita ketemu lagi di sore hari ini di ajang ngopi santai Sobat Bahana ya. Dan tetap dengan yang apa ini, tema yang sama, yaitu sudah siapkah kita menghadapi pemadaman listrik mendadak. Kita tunggu opini Anda di 085-6345-4545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

104,5 FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, pertandingan pada 26 Juni menjadi laga penentu di beberapa grup. Tim-tim besar seperti Prancis, Spanyol, dan Belgia wajib tampil maksimal untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Nah, Sahabat Bahana, grup 1 Norwegia dan Prancis, ya, ini pada jam 2. Norwegia tampil mengejutkan setelah mengoleksi 2 kemenangan beruntun. Prancis menjadi salah satu tim paling produktif dengan kemenangan meyakinkan pada 2 laga sebelumnya. Duel ini bisa menentu siapa yang keluar sebagai juara grup 1. Sorotan tertuju pada penyerangan andalan Prancis yang berusaha mempertahankan ketajamannya. Terus Senegal vs Irak jam 2, Sobat Bahana, ya. Senegal masih memiliki peluang lolos jika mampu meraih kemenangan. Irak berusaha mencatat kemenangan pertama mereka di turnamen ini. Pertandingan diprediksi berlangsung keras karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin. Dan di grup H, Sobat Bahana, Uruguay dan Spanyol. Ini menjadi salah satu big match fase grup. Spanyol tampil impresif dengan lini serang yang produktif. Uruguay mengandalkan pengalaman pemain senior serta permainan cepat melalui serangan balik. Hasil pertandingan ini kemungkinan besar menentukan juara grup H. Terus Tanjung Verde dan Arab Saudi.

0: Tanjung PD menjadi salah satu tim kejutan di turnamen ini, Sobat Bana. Arab Saudi membutuhkan kemenangan agar peluang lolos tetap terbuka. Duel ini diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir. Grup D, Sobat Bana, Selandia Baru vs Belgia. Belgia masih difavoritkan berkat pengalaman dan kualitas skuadnya. Selandia Baru ingin menciptakan kejutan besar dengan menumbangkan salah satu unggulan Eropa. Kemenangan akan sangat penting bagi kedua tim dalam perebutan tiket fase gugur. Berikutnya adalah Mesir vs Iran. Ini jam 10 pagi, Sobat Bana, ya. Menjadi duel dua kekuatan Asia Afrika yang sama-sama mengincar kemenangan. Mesir mengandalkan kesempatan ini, lini depan dan transisi menyerang. Iran dikenal memiliki pertahanan yang disiplin dan sulit ditembus. Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu tim yang lolos sebagai runner-up grup. Nah, Sobat Bana, fakta menarik hari ini, ada 3 grup yang memainkan laga terakhir fase grup sekaligus. Duel Uruguay vs Spanyol diprediksi menjadi pertandingan paling ditunggu pada hari ini. Belgia, Prancis, dan Spanyol berpeluang memastikan status juara grup jika meraih kemenangan. Dan Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara dan menggunakan format 12 grup sebelum memasuki babak 32 besar.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu.
0: Nah, Sobat Bana, untuk semua lensa Piala Dunia, pertandingan yang paling layak disorot adalah Uruguay vs Spanyol dan Norwegia vs Prancis karena berpotensi menentukan peta kekuatan menuju fase gugur.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan malam menjaga

0: Bank Lombok lan Sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi.
4: Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

145 FM mana tadi sebut mana namanya, kita harus berpisah dulu di ajang ngopi santai ya, edisi hari Kamis 25 Juni. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin

kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu pemadaman listrik. Ada yang terjadi karena perawatan jaringan, gangguan teknis, cuaca ekstrim, hingga berbagai faktor lainnya. Sobat Bahana, listrik saat ini bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada pasokan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, sekolah, perkantoran, layanan kesehatan, hingga komunikasi digital. Ketika listrik padam selama beberapa menit saja, banyak aktivitas yang langsung terhenti. Pekerjaan tertunda, jaringan internet terputus, peralatan elektronik tidak dapat digunakan, bahkan usaha kecil yang bergantung pada pendingin dan mesin produksi bisa mengalami kerugian. Masyarakat tentu memahami bahwa pemeliharaan jaringan dan perbaikan sistem merupakan bagian penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat,

mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam, namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: the hell? Where's everyone?
1: It's Jeff.
2: Hey, what's up?
1: Oh, we're at the stadium.
2: Why? Dude, the show is next weekend.
0: Next week?
1: Bro. Dude. Next fucking weekend?
3: Next fucking week.
0: We gotta be there for the show today. Guys, we gotta be there for the show.
1: Fucking dead, you fucking dork!
4: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

ada koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah, qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Can parasmanan gitu aja. Dengerin pengajian walaupun enggak paham dapat pahala. Ditambah dari pahala nak ma, ada yang ngaji boya dijawab dengan kalimat thayyibah. Allah laris Bu. Aya nu shalawati walurna sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang shalawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden dari Kerawang Nembang karak dijawab tobat. Nya perak aya sinden Nembang dijawabna alo. Apalagi kalau sindennya udah nyanyi deh, mendengar gorowong. Ngahiliwir. Ya iya naon, Jak. Angin bijil dinatung. Ecek si abad, tobat. Kunaon tobat, eta mah hitut. Ayo ah, meh semangat, meh kompak, wabi di komandoan ya. Pandangan abdi ngepel, ereun, can ngepel teruskeun. Satuju? Cobian heula Allah yo ngestong panjang teuing. Harunya juru tulis bisi eungapeun.

tuh nggak mau memaksa. Terusin aja, terusin, terus, oke. Okay.

Ya kira gak doa dijawab alo. Watafarukam mimbadihi tafarukam maksuma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada hapunten sate acana kapara kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus.

Ijroil. Ah, Ijroil. Atuh bapaknya kagering, Pak, anak mana Ijroil datang. Ah, ngegole Pak Modar. Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa penyakitan baik? Karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, Falyohsin Adabahu. Berikan didikan yang baik, dikhitan dalam rangka menjadikannya anak, biar menjadi anak yang soleh. Amin. Zaman sekarang anak jauh dari agama, ya Allah, hati menjerit. Ya arapal ini nyanyi banyak. Pak, lagi musim anak alay. Anak alay kalau udah ngomong, Bu, matanya gemelotot, tidak lagi kalah luar. Lo, gue, en. Baba lo, baba gue, lain. Manggil emak lagi nyokap, manggil bapak lagi bokap, neneknya keluar di dapur, ini kecap, kecap, kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule sih dilihat dulu. Orang bule ini pantes, kulitnya lagi putih, bodas, bule. Tentunya lagi danta, jang, naga, harimau, gusti, orang panjalin lor, kulit hidung, tentu orai kadut. Rambut dimerahin kayak kuah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup ke Alfa, sendal dibuka. Iya, asup ke Alfa, sendal dibuka.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? Tajuk Bahana, listrik padam, aktivitas terhambat. Sobat Bahana, senang sekali saya Lupita Bahana kembali menemani Sobat Bahana dalam program Tajuk Bahana, ruang berbagi pandangan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sobat Bahana, beberapa waktu terakhir masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa kembali dihadapkan pada persoalan yang cukup mengganggu aktivitas

untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses setiap kali terjadi gangguan maupun pemadaman. Inilah yang menjadi perhatian kita dalam Tajuk Bahana hari ini. Bagaimana pentingnya pelayanan kelistrikan yang handal di tengah semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik. Sobat Bahana, Pulau Jawa merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, industri, dan pemerintahan di Indonesia. Jutaan warga memulai aktivitas sejak pagi hingga malam hari dengan dukungan energi listrik. Karena itu, ketika terjadi pemadaman, dampaknya bisa dirasakan secara luas. Bagi pelajar, proses belajar terganggu. Bagi pekerja yang mengandalkan internet, pekerjaan menjadi tertunda. Bagi pedagang makanan dan minuman, produk yang membutuhkan pendingin berpotensi rusak. Belum lagi masyarakat yang menjalankan usaha rumahan. Banyak UMKM saat ini menggunakan peralatan listrik untuk produksi maupun pemasaran secara online. Ketika listrik padam, produktivitas ikut menurun. Tentu kita mengapresiasi upaya petugas PLN yang bekerja siang dan malam menjaga jaringan listrik tetap beroperasi. Tidak sedikit petugas yang harus turun langsung ke lapangan saat cuaca buruk demi memperbaiki gangguan. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat. Yang pertama adalah transparansi informasi. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, dan perkiraan waktu normal kembali. Yang kedua adalah peningkatan keandalan jaringan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat berharap gangguan dapat diminimalkan sehingga pemadaman tidak terjadi berulang-ulang. Yang ketiga adalah pelayanan yang responsif. Ketika masyarakat melaporkan gangguan, mereka tentu berharap mendapatkan tanggapan yang cepat dan solusi yang jelas. Sobat Bahana, listrik bukan hanya soal lampu yang menyala, listrik adalah urat nadi kehidupan modern. Ketika pasokannya stabil, roda ekonomi bergerak lancar, pendidikan berjalan baik, dan aktivitas masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Karena itu, sinergi antara penyedia layanan listrik dan masyarakat menjadi sangat penting. PLN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, sementara masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan listrik secara bijak dan melaporkan gangguan melalui saluran resmi. Harapan kita sederhana, semoga ke depan pasokan listrik semakin andal, pemadaman dapat diminimalkan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Sobat Bahana, pemadaman listrik mungkin hanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Namun dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang yang sedang bekerja, belajar, berusaha, bahkan menjalankan pelayanan publik. Karena itu, keandalan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting di era modern seperti sekarang. Masyarakat berharap setiap gangguan dapat ditangani dengan cepat, setiap informasi dapat disampaikan dengan jelas, dan pelayanan terus ditingkatkan demi kenyamanan bersama. Mari kita dukung terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena listrik yang andal adalah salah satu fondasi kemajuan masyarakat. Saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu lagi Tajuk Bahana selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

segera stabil, segera kembali seperti semula ya Sobat Bahana, biar kita tidak mungkin penjual-penjual kecil ataupun UMKM kecil gitu ya tidak merasakan banyaknya kerugian yang didapatkan sehari-hari. Apalagi biasanya sehari-hari itu harusnya dapat omset ya Sobat Bahana, target penghasilan berapa malah dapat